Econvina yaba gusibonsi bibale Nairobi araba ete esimugo ikaranza mwanya kugamba mangana yeke gusi na gonya kubora na kigusi yaitego kina chisema jiri kya vibro bagusibonsi bakumera nororo mama wanya kugambeke gusi yake.